0: Assalamualaikum, Pak.
1: Saya
0: susah santai. Terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus

0: Akan ditutup sampai. Akan ditutup sampai oleh tuan yang sepeda. Jadi, bosan lagi nak jadi di sini saja. Apa yang ditutup sampai kebiri?
1: As always, this one.